1000 ingadlangadla isahlulobisi umbulu wezimpihlakalo umqaqi wamafindo nezibopho futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Hlala ulinde ulelele impumelelo yakho isifikile, akube umbuso wodwa.

0: akukho okukhulu noma okunzima kuye akukho okuya kumehlula uJehova igama
1: lakhe
0: udala kunayo yonke into khona udala kunawo wonke umuntu okhona

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM